97.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Nah, masih soal akun yang tadi gue ceritain nih. Yang bikin gue ketawa itu bukan akunnya di ban, tapi cara adminnya nginfoin. Jadi dia DM ke media lain, isinya itu, "Min, hello, tolong beritakan pada warga, kami di ban." Dengan gaya bahasa yang sangat Gen Z banget, lengkap dengan kosakata yang gue nggak tahu sih bisa diucapin atau enggak di radio ini. Tapi cara dia minta tolong itu spontan, jujur, tanpa filter gitu. Gue kebayang nih gimana jadinya kalau dulu proklamasi diumumin terus rakyatnya pada jawab, "Wah, masa ya udah merdeka? Gacor, merdeka." Tapi lo tau gak sih Rockstar, waktu proklamasi itu beneran terjadi, yang nyebarin beritanya itu bukan Instagram, bukan TikTok, bukan WhatsApp grup keluarga. Yang nyebarin beritanya adalah radio. Wow, betapa mulianya profesi ini. Dan radio masih di sini, masih nyebarin. Betapa gacornya.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

FM, you're listening to The Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, ada yang kemarin ikutan Hyrox nggak? Atau minimal tahu Hyrox itu apa? Hyrox itu kompetisi fitness yang lagi rame banget sekarang. Jadi lari 8 km diselingi dengan 8 station workout. Ada rowing, sled push, burpees, wall ball, pokoknya semuanya dalam satu race deh. Tapi yang bikin gue mikir nih, bukan Hyrox-nya, tapi orang-orang yang ikutan itu. Karena lo gak bisa tiba-tiba muncul di Hyrox tanpa latihan, gak bisa bluffing. Dan gue notice juga, orang yang beneran olahraga itu beda ya. Bukan soal badannya doang, tapi cara mikirnya. Mereka tuh yang kalau dikasih tantangan, otaknya langsung ke, oke, gimana nih caranya? Bukan yang, aduh kayaknya gak bisa deh. Nah, kayak orang yang naik gunung nih, rockstar. Kalau kita udah nyampe puncak kan pasti kayak gak mungkin mikir, kayaknya gue gak bisa turun nih. Ya enggak lah, mikirnya pasti naik bisa, turun juga pasti bisa. Dan rockstar, buat lo yang langganan gym tahunan tapi datangnya bisa dihitung jari, sebenarnya lo bukan malas olahraga. Lo lagi donasi bulanan buat orang-orang yang rajin datang biar gymnya tetap buka. Lo pahlawan tanpa tanda jasa.

87.8 FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, hari ini tuh adalah hari terakhir Jakarta International Pet Show. Dan yang bikin gue melongo itu bukan jumlah pengunjungnya, tapi hewan-hewannya. Ada yang bawa kapibara, sapi, ada yang bawa kuda di dalam gedung di Jakarta. Dan gue nyadar juga, definisi hewan peliharaan itu sekarang udah berubah total. Dulu peliharaan itu ya kucing, anjing, atau mungkin kelinci. Sekarang ular, kapibara, iguana, bahkan ada yang unta. Dan yang paling bikin gue penasaran, orang yang pelihara ular. Nah itu, mereka kalau pulang kerja, capek, terus quality time sama ularnya, gimana caranya manja-manjain ular rockstar? Dielus, diajak ngobrol. Tapi ternyata banyak juga sih yang bilang kalau ular itu loyal. Nah, diem, gak banyak drama, gak minta dibeliin hadiah. Tapi gue juga mikir nih, kalau ularnya hilang gimana? Lo tau kan Raditya Dika yang pelihara tarantula aja, dan tarantulanya hilang, itu udah bikin satu rumah panik. Nah kalau yang hilang bukan tarantula tapi ular, lo mau bilang gimana ke keluarga? Nah, by the way, Luna si ularku hilang, bantu cariin dong. Nah belum saya ngomong, keluarga udah pindah rumah duluan. Mungkin orang yang pelihara ular itu bukan aneh ya. Mungkin mereka cuma capek aja sama makhluk hidup yang terlalu banyak dramanya. Tapi tolong, kalau ularnya hilang, jangan bilang siapa-siapa.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM. This is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, makin banyak nih anak muda Indonesia yang milih keluar, bukan liburan, tapi beneran keluar, kerja di luar negeri, bangun karir di sana. Ada dua jalur nih yang lagi rame dibahas sekarang. Ada WHV ke Australia sama Ausbildung ke Jerman. WHV itu simple, kerja sambil jalan-jalan di Australia selama 12 bulan. Gajinya sekitar 250.000 per jam, Rockstar. Per jam. Modal utamanya bahasa Inggris, yang kebanyakan dari kita udah bisa. Tapi peminatnya gila-gilaan. Kuotanya cuma 4.100 orang per tahun. Tapi yang rebutan bisa lebih dari 5.000 dalam hitungan menit. Terus ada juga Ausbildung. Ini tuh program vokasi di Jerman. Lebih terstruktur, ada gajinya, dan dapat kualifikasi resmi. Basically kayak SMK-nya Jerman, tapi versi yang lebih dihargai, lebih dibayar. Syaratnya harus bisa bahasa Jerman. Bahasa yang bahkan orang Jerman sendiri bilang bahasa mereka itu susah. Jadi Rockstar, lo pilih yang modalnya nekat dan Inggris aja cukup, atau yang modalnya sabar, belajar bahasa yang bikin kepala muter-muter. Ya, dua-duanya butuh nyali sih, tapi beda jenisnya.

87.8 FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar, lo pernah ngerasa gak? Ciki sekarang itu lebih kecil dari yang dulu. Atau coklat yang dulunya tebel, sekarang jadi tipis. Harganya tuh sama aja, tapi isinya makin dikit. Itu namanya shrinkflation, strategi ngurangin produk pelan-pelan biar lo gak sadar. Dan sekarang Google ikut-ikutan. Gmail yang tadinya ngasih 15 GB gratis, sekarang lagi testing kebijakan baru. Akun baru cuma dapat 5 GB.

dikurangin sepertiganya loh Rockstar. Diam-diam tanpa pengumuman besar-besaran. Dan gue jadi mikir nih, bukan cuma soal Google atau Ciki doang ya. Shrinkflation itu udah ada di mana-mana. Porsi restoran makin lama makin kecil, konten streaming makin dibatasin, dan sekarang storage digital juga termasuk. Semua hal itu pelan-pelan dikurangin, tapi harganya tetap sama atau malah naik. Dan Rockstar 5GB zaman sekarang itu bisa dipakai apa coba? Nyimpan kenangan mantan yang bagus-bagusnya aja. Yang jeleknya udah gak muat.

0: 87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yay, it's 10 AM already. Dan gue baru sadar kita udah ngobrolin banyak hal ya. Dari bulu tangkis, ular yang mungkin lagi kabur ke rumah orang, sampai akun yang di ban. Makasih ya buat Kak Aca yang udah jagain siaran dari balik layar. Makasih juga seluruh tim Rockin' Life Bali, Rockstar yang udah request lagu, dan teruntuk juga Kak Rias, Indah Herpinda, sama Mutiara nih yang supportnya berasa banget hari ini. Love you Rockstar babe. Nah, minggu ini kalau ularnya hilang, jangan bilang ke keluarga. Dan kalau lo pengen cek harga outfit pejabat, VPN-nya siapin dulu. Gue Natalie Wakari, sampai jumpa di siaran gue selanjutnya. Have a rockin' weekend.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Simpurat FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, Rockstar Saskara Abimanyu di sini di hari Minggu, nemenin lo dari jam 12 sampai jam 4 sore nanti. Gimana kabar lo, Rockstar? Aman-aman aja kah? Karena kebetulan saya tidak aman-aman saja ini ya, karena kemarin itu saya habis gempor di kerja dari jam 4 sore sampai jam 2 malam kemarin, Rockstar ya. Tapi itu tidak membuat gua kehilangan semangat untuk siaran, untuk nemenin lo, untuk nemenin hari Minggu lo ini. BTW Happy Sunday buat semuanya yang lagi denger, buat lo yang lagi di jalan, buat lo yang lagi streaming di rumah. Pokoknya hari ini kita bakal have fun aja. Seperti biasa di jam 12 gua ntar bakal kasih ya ramalan cuaca, ramalan zodiak seperti biasa. Nanti di jam 1 juga lo udah bisa request. Terus ntar juga gua bakal ngasih topik yang seru banget buat dibahas. Terus nanti ya kita dengan berjalannya waktu kita ngobrol-ngobrol aja lagi deh, sampai jam 4 sore pokoknya, Rockstar ya. Selain itu kita bakal ketemu lagi juga di hari Kamis seperti biasa di Drive Enjak. Oh iya, gue juga bakal nemenin lu di hari Rabu, Rockstarnya. Kan sebenarnya gue harusnya siaran kemarin, tapi kemarin itu Dana Suwardana kita bertukar. Sekarang di hari Minggu ketemu Saskara Abimanyu gitu. Dan minggu depan lebih cepat lagi kita bertemu, bukan Kamis ya, kita ketemu di hari Rabu, Kamis dan Jumat. Jumatnya tuh di malam hari. Pokoknya Rockstar, seru-seruan aja kita hari ini, dimanapun kamu berada, enjoy your day, hari Minggu. Kalau misalnya yang berumat Kristen, jangan lupa ke gereja. Kalau yang umat-umat lainnya, kita bersantui saja di hari Minggu sebelum besok gempor kerja lagi. Pokoknya, langsung aja gue pengen mulai, ini dia GWHR bersama Saskara Abimanyu. Good weekend, happy rockstar, let's go!

SM4FM, rock your day with the Rock and Life Valley, where everyone can be a rock star. Nah, ini dia saatnya gue untuk meramalkan cuaca lu di besok tanggal 6 bulan Juli 2026 hari Senin ya, rockstar ya. Buat kamu yang sudah mulai menyusun agenda-agenda untuk berpergian besok hari, ini kabar soal cuaca ya kan. Di wilayah Denpasar diprediksi bakal didominasi sama cerah sampai berawan sepanjang hari ya kan. Nah, suhu udaranya berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Jadi pagi itu bakal terasa sejuk-sejuk gitu, siangnya juga bakal cukup hangat, terus lalu malamnya kembali dingin ya kan. Nah, peluang hujan juga itu kayak kecil ya, karena kan ini udah kalau gue lihat-lihat itu tidak bakal hujan ya, karena di hari ini tuh di tanggal 5 di hari Minggu di daerah Kuta tuh cerah banget, tidak ada awan ya, biru banget nih, cocok banget buat lo untuk keluar dan ke pantai sih ya. Dan besok juga itu cuacanya nggak kalah cocok buat beraktivitas di luar ruangan gitu kan, mau lo padel besok, mau lo lari pagi kayak partner siaran saya Weda kan, dia berlari di pagi hari ini kan, pokoknya cocok banget sampai dari sunrise sampai sore itu cocok buat dipakai keluar. Tapi sayangnya ya kerja besok guys, hari Senin soalnya. Seperti saya, kalau misalnya saya kan kerja dari Senin sampai Senin lanjut gitu kan, tidak ada libur-liburnya. Jadi ya saya indoor-indoor aja lah teman-teman ya. Meski begitu, jangan lupa buat pakai sunscreen rockstar, karena Bali heat wave di Bali itu sangat-sangat gila rockstar. Jadi kalau misalnya lo mau keluar pakai jaket sih kata gue, kalau misalnya nggak pakai jaket lo pengen kayak bule-bule Kuta, bule-bule Cenggu gitu, jangan lupa pakai sunscreen aja rockstar, karena lo nggak mau jadi pisang goreng siang-siang. Psst.

Simpanan FM, rock your day with the Rock Life Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar, gua pengen membahas sesuatu sama lu, rockstar. Yang membahas hampir mirip sebenarnya sama bubur diaduk atau bubur tidak diaduk, ya rockstar ya. Ini adalah perdebatan yang tidak selesai-selesai. Ya walaupun tidak selesai-selesai di sini, tapi di luar studio gua harap sudah selesai. Karena gue kan lagi makan ya, rasanya gue pengen cerita dikit. Gue lagi makan, gue tuh bawa kecap ke studio, ya kan? Gue bawa kecap ke studio, karena apa? Karena gue makan ayam suwir di hari ini gitu. Gue bawa bekal dari rumah. Nah, dikomenin gue tuh rockstar ya. Jadi operator gue nih lagi, bukan gak debat sih, lagi kayak kita lagi sedikit cekcok aja. Karena tuh gue tuh tipe orang yang hampir semua makanan enak kalau ditambah kecap, rockstar. Contohnya ayam suwir ditambah kecap, mantap. Bakso ditambah kecap, mantap. Tadi juga dibilang, kamu soto juga pakai apa? Pakai kecap? Pakai, bakmi pakai kecap. Pokoknya apapun itu gue kecapin enak pokoknya, rockstar ya. Nah operator gue bilang, ngapain sih katanya? Udah enak terus ditambahin kecap? Ya memang saya pengen kalau misalnya makanan sudah enak ditambahkan sesuatu yang membuat makanan itu lebih enak, kenapa tidak gitu kan? Padahal kalau dipikir-pikir kecap manis itu ya, ini gue kasih info sedikit info ya, emang salah satu identitas kuliner di Indo nih ya Bro Aca ya. Bahkan asalnya tuh memang dari Indonesia, tepatnya berkembang di Jawa. Bro Aca ini orang Jawa, nggak suka kecap. Kamu gimana sih Aca? Aduh. Bedanya soy sauce biasa, kecap manis itu dikasih gula aren katanya. Nah, jadi rasa manis gurihnya itu punya aroma yang khas dari gula arennya. Terus secara ilmiah juga masuk akal kenapa banyak orang tuh suka kecap. Nih, sampai gue nyariin penelitiannya loh buat kamu ya Aca ya, buat aku kasih paham nih. Di dalam soy sauce hasil fermentasi itu ada rasa umami, yaitu rasa gurih yang bikin makanan terasa lebih nendang gitu. Nah, penelitian dari Universitas Gajah Mada nih, dari UGM menunjukkan kalau komponen tertentu dalam kecap itu punya intensitas umami paling tinggi dibanding fraksi lainnya. Jadi kalau gue nambah kecap di ayam suwir itu bukan lebay, itu namanya science. Itu namanya ini ya, apa fisika-fisika, ilmu fisika tuh masuk sebenarnya. Enggak sembarangan kecap gue tambah. Tapi emang ya mungkin gue tuh orangnya agak ekstrim ya, soalnya semuanya, hampir semua makanan tuh gue tambahin kecap. Aneh sih, agak aneh. Bahkan teman-teman gue tuh ada yang bilang, apaan sih kenapa lu kecap mania banget ya, kecap mania. Bukan kicau mania tapi kecap mania gitu. Mungkin rockstar ya, kalau misalnya hidup lu terasa pahit, ditambahin kecap aja, siapa tau manis.

It's important FM, you're listening to the Rockin' Life Bali where everyone is a rockstar. Nah, jam sudah menunjukkan jam 1 siang rockstar. Jadi ini saatnya buat kamu untuk merequest lagu sama kita, sama saya dan sama juga Aca rockstar ya. Karena di weekend ini gak asik kalau tanpa mendengarkan lagu yang ingin kamu dengarkan di siang hari ini. Apalagi kalau misalnya lo lagi nyetir, terus kena macet ya kan. Ya salah satu solusi untuk menghilangkan rasa bad mood itu adalah untuk mendengarkan lagu yang lagi pengen kamu dengerin gitu. Karena musik itu life, music is love, music is live. Anjay, pokoknya gitu rockstar ya. Langsung aja ke Instagram kita di @rockinlife.bali. Nanti Instagram story-nya sudah diupload. Lo langsung isi question box di sana. Nanti bakal gue mainin. Nanti langsung gue shout out ke orang-orang. Nah selain itu, gue pengen membahas satu topik yang orang-orang itu sering jaga ya rockstar ya, yaitu first impression. Nah, topik yang gue pengen bahas itu first impression itu bohong gak sih? Karena kan emang kesan pertama itu penting, tapi belum tentu menggambarkan seseorang secara utuh gitu. Pernah gak lo tuh langsung mikir sama orang, ah kayaknya orang ini sombong deh, ah kayaknya orang ini deh, atau orang ini pasti gak asik banget deh gitu. Pernah gak sih? Pernah pasti rockstar ya, jangan bohong kamu. Nah beberapa bulan kemudian malah sebaliknya, saat beberapa masa kemudian setelah udah hangout sama orang itu, ternyata oh tidak seperti apa yang aku bilang kemarin ya gitu. Ternyata emang orang tuh kira kita jutek justru jadi teman paling baik gitu, dan kelihatannya paling ramah malah bikin kita kecewa. Aduh. Nah, menurut penelitian dari American Psychological Association, manusia memang cenderung membentuk kesan pertama hanya dalam hitungan detik, tapi kesan itu tuh belum tentu akurat karena otak kita itu sering mengambil keputusan dari penampilan, ekspresi wajah, atau secara orang bicara. Jadi kita tuh, we tend to judge book by its cover, bab. Nah, jadi first impression tuh bisa membantu, tapi sebenarnya nggak selalu benar, rockstar. Nah, menurut gue tuh, kalau misalnya gue nilai orang, gue tuh bakal ngajak orangnya itu ngobrol dulu, terus hangout dulu, terus nanti kalau misalnya udah kayak 2 minggu, 3 mingguan gitu kan pasti langsung keluar gitu loh sifat-sifat aslinya. Nah dari sana itu baru kita bisa menilai orang gitu. Pokoknya harus memang mendekati orangnya dulu, tapi jangan PDKT pak gitu. Penasaran nih gue sama pendapat lo. Pernah gak sih lo tuh salah menilai orang di pertemuan pertama, atau mungkin lo malah jatuh cinta pada pandangan pertama? Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-7878, atau di telepon 750-205, atau DM aja langsung ke Instagram kita @therockinlife.bali. Langsung aja, jangan malu-malu, let's go.

It's Impunan FM, Rock Your Day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama Saskar Abi Mayu di sini dan masih juga membahas tentang first impression ya rockstar ya. Kalau tadi kita ngomongin soal yang salah nilai orang tuh kita, tapi coba sekarang dibalik. Jangan-jangan kita tuh juga pernah disalahpahami sama orang lain. Mungkin ada yang ngira kita sombong, padahal kita tuh cuma pemalu. Mungkin ada yang ngira kita jutek, padahal tuh kita lagi capek aja sebenarnya. Mungkin ada yang pernah ngira kita tuh gak peduli, padahal emang tuh kita lagi banyak pikiran aja gitu Rosar ya. Dan menurut psikolog, fenomena ini tuh disebut fundamental attribution error. Nah sederhananya itu, kita tuh sering menilai karakter seseorang dari satu momen tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang mereka alami. Makanya gak heran kalau first impression itu sering meleset gitu. Kadang-kadang kan memang kita tuh sembarangan baik ya berpendapat sama orang-orang. Makanya tuh kita tuh lebih baik untuk mengenal orangnya terlebih dahulu. Jangan julid mulut kamu rockstar ya. Kalau misalnya mulut kamu julid, tolonglah dihap gitu. Dihap. Kalau misalnya ada teman-teman yang bilang kayaknya orang ini hap gitu, mulutnya tuh langsung diambil gitu, jangan ditarik mulutnya, tidak boleh itu. Nah menurut lo gimana rockstar? Pernah gak sih saling salah paham dengan orang? Pernah gak sih kalian menilai seseorang tuh dari pertemuan pertama aja? Nah sharing ceritanya ke WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 atau DM aja langsung ke Instagram kita di @therockinlife.bali. Gua tungguin request lagunya, masih open sekarang juga.

It's Emperor FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih membahas soal first impression ya Rockstar ya. Masih bersama Saskar Abimanyu di sini juga. Gue punya pertanyaan nih sama lo Rockstar. Kalau sekarang kenalan sama orang baru, kalian itu masih percaya gak sama first impression? Atau justru udah belajar buat gak buru-buru menilai? Karena gue tadi udah ngejelasin kalau misalnya kalau mau nilai orang tuh harus lama gitu, harus kenalan dulu. Nih kayak kan soalnya karena faktanya banyak hubungan baik-baik itu pertemanan, pasangan, bahkan rekan kerja berawal dari first impression sebenarnya yang biasa aja, yang B aja gitu. Sebaliknya gak sedikit juga yang kelihatannya sempurna di awal tapi ternyata setelah kenal lebih jauh itu benar-benar jauh dari ekspektasi ya kan. Seperti aku kira kamu orangnya A tapi ternyata pas kenal orangnya B gitu. Mungkin first impression itu bukan bohong, tapi emang belum tentu terungkap aja, belum tentu lengkap aja gitu. Karena seseorang tuh gak bisa dijelasin cuma dari 5 menit pertama kita ketemu. Nah sekarang gue lempar lagi ke lu nih kan. Menurut lu, first impression itu penting gak sih? Atau justru semakin dewasa kita tuh harus semakin banyak kasih orang kesempatan kedua gitu sebelum mengambil kesimpulan. Coba langsung sharing sama gue di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja 75-205 nah kan bingung gue harus telepon di sana biar nanti Aca yang ngangkat ya. Dan paling gampang deh, nggak usah ribet-ribet angka-angka gitu, ke IG kita aja langsung ngechat sekalian request lagu karena requestan lagunya masih dibuka

Simpanan FM, this is Rockin' Live Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Seru banget sudah membahas soal first impression. Ya kan, gue tutup topiknya sekarang juga. Dari semua cerita yang masuk hari ini, ternyata emang satu hal yang bisa kita pelajari itu adalah kesan pertama memang penting, tapi bukan berarti itu cerita keseluruhannya. Karena kita semua tuh pasti pernah salah menilai orang, dan di waktu yang sama kita juga pasti pernah disalahpahami sama orang, ya kan? Mungkin memang ada yang kelihatannya jutek padahal lagi pemalu, ada yang kelihatannya cuek padahal lagi berjuang dengan hidupnya, dan ada yang terlihat biasa aja tapi justru orang yang paling tulus ketika kita benar-benar mengenalnya. Nah, jadi kata gua nih ya, Rockstar ya, sebelum lo buru-buru memberi label ke seseorang, mungkin gak ada salahnya kasih mereka sedikit waktu. Karena kadang orang yang terbaik dalam hidup kita itu datang dengan first impression yang biasa aja. Dan semoga kita juga gak takut jadi diri sendiri hanya karena takut dinilai 5 menit pertama sama orang. Karena orang yang tepat akan tetap memilih mengenal kita lebih dalam, bukan cuma dari kesan pertama.

Sempurna FM, this is Rocket Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih bersama Saskara Abimanyu di GWHR, Good Weekend Happy Rockstar ya, Rockstarnya. Rockstar, gue ini baru aja ngomong ya, ngobrol gitu sama teman gue ya kan, yang dia tuh bekerjanya itu di tempat yang memang harus bersosialisasi, itu sebuah kafe lah ya kan. Dan ceritanya dia tuh yang bikin gue mikir gitu. Nah, dia ini kerja di kedai kopi ya kan, tempat yang memang mengharuskan kita tuh untuk bertemu banyak orang yang baru, banyak pelanggan tetap, dan banyak juga yang ngajak ngobrol gitu. Nah, tapi dia bilang katanya ya, kadang-kadang dia tuh males ngobrol sama siapa-siapa gitu, bahkan sama customer yang emang udah reguler sering nongkrong di sana tuh, dia katanya, aduh kadang-kadang aku males gitu katanya. Awalnya gue mikir loh, emang bisa ya kan kerja di tempat yang interaksinya sama orang, tapi ternyata ada hari-hari yang memang dimana social battery kamu tuh emang benar-benar habis gitu. Tapi gue sadar juga, gue tadi mikir mungkin memang nggak semua orang itu dapat energi dari ngobrol. Ada yang mungkin memang makin banyak ketemu orang malah makin semangat, tapi juga ada yang habis ketemu orang itu pulang-pulangnya itu pasti capek, cuma pengen diem doang di kamar untuk nge-recharge diri. Mungkin itu yang terjadi sama teman gue yang gue ajak ngobrol itu ya. Dan ternyata itu juga wajar, Rockstar ya. Dalam psikologi bahkan dikenal istilah dengan yang namanya social battery ya. Ini kalau Gen Z pasti tahu nih soal social battery ini ya. Emang setiap orang tuh punya kapasitas energi sosial yang berbeda. Ada yang cepat habis, ada yang tahan lama, ada yang gak habis-habis kayak saya, Rockstar ya. Ketemu orang-orang masih semangat juga saya gitu. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. Aduh, itu meme sih, itu meme, Rockstar. Maaf. Nah, pokoknya kalau memang mungkin lo orangnya itu cepat dengan baterai sosial kamu tuh cepat habis ya, diporsi-porsiin aja. Janganlah kamu, buset, kamu bekerja di kedai kopi tapi masa saat saya datang kamu tidak menyapa saya ya. Itu namanya tidak sopan ya. Oh, itu potong gaji sih kata aku nih. Aku pengen nyuruh teman aku nih potong gaji aja kalau dia tidak mau ngomong sama orang-orang.

Sempurna FM, you're listening to The Rock Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Saskara Abimanyu bersama Aca Hahehahe di studio ini, Rockstar, ya. Masih menemani lo sampai jam 4 sore nanti, ya kan. Kita baru saja mendengarkan lagu yang berjudul Run, pandangan pertama, ya kan. Biasanya itu cinta yang cinta itu yang pandangan pertama, ya. Pandangan pertama itu penting, ya, Rockstar, ya. Ada yang jatuh cinta saat pandangan pertama, ada yang kayak tadi topik yang gua omongin, ada yang salah menilai saat pandangan pertama, tapi ada juga yang berantem saat pandangan pertama. Kira-kira apa ya yang mungkin membuat orang berantem pada pandangan pertama? Yaitu adalah Uno. Ini adalah game yang membuat hubungan saya dengan penyiar yang bernama Weda yang dulu, ya, dan penyiar yang bernama Maria Hills dulu, ya, Rockstar, dan juga operator yang namanya Aca itu punya hubungan yang sangat-sangat rusak gitu karena game ini, Rockstar, ya. Siapa di sini yang kalau main Uno itu selalu rusuh? Saya, Rockstar. Nah, ternyata, ya, gue tuh baru tahu satu fakta yang bikin orang tuh kaget-kaget gitu dan lumayan menarik juga. Selama ini banyak banget nih yang main Uno pakai aturan plus 2 ditumpuk sama plus 2 atau bahkan plus 4 dibalas sama plus 4 biar hukumannya pindah ke orang berikutnya. Padahal, Rockstar, menurut aturan resmi dari Uno alias Mattel, ya, aturan stacking itu sebenarnya bukan bagian dari aturan standar Uno. Ya ampun, ini siapa yang menciptakan peraturan stacking ini, ya? Untuk siapapun yang pencetus aturan-aturan ini, aku harap kamu itu kakinya kesandung meja biar kamu sakit kakinya, ya, karena kamu membuat peraturan yang gila ini membuat saya stack 4 stack 2, kamu membuat saya mengambil 10 kartu dalam satu ronde, ya. Ya, ini kan ini sebenarnya tuh tidak, sama sekali tidak resmi peraturannya, ya. Memang ada sebutan yang namanya setiap daerah pasti beda aturan mainnya gitu. Memang gak bisa sebenarnya loh dibales pakai kartu yang sama, Rockstar, ya. Tapi lucunya aturan itu tuh udah terlanjur dari jadi aturan kayak aturan keluarga itu di banyak rumah, di banyak daerah, bahkan mungkin tiap tongkrongan punya aturan Uno sendiri gitu, Rockstar, ya. Gimana ini? Nah, sekarang juga coba gue lempar ke lu nih, kalau lu bisa main Uno, aturan yang lo pakai itu ya aturan mana? Aturan rumah lo, aturan tongkrongan lo, apa aturan emang Uno-nya sendiri gitu, ya? Atau mungkin lo pengen coba nih, coba main aturan Uno versi TRL-nya nih. Pasti lo bakal gedek sama kita nih, kayak gue sama teman-teman gue.

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: It's Empire FM, you're listening to The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Dan, sudah 4 jam, gue menemani lo Rockstar dari jam 12 siang tadi sampai jam 4 sore. Oh my god. Pokoknya thank you so much buat lo yang udah dengerin dari awal sampai akhir, yang tadi udah request lagu, yang tadi udah dengerin gue topik, ya kan, yang lagi di jalan, yang lagi streaming. Pokoknya happy Sunday, gunakanlah hari libur ini sebaik-baik mungkin, karena besok itu sudah mulai kerja lagi ya, kalau misalnya yang kerja 9 to 5. Kalau misalnya emang lo pejuang rupiah yang kerjanya setiap hari, juga semangat, kasihlah diri lo itu istirahat dulu sejenak, ya kan, rebahan dikit, ngopi, atau mungkin misalnya kalau misalnya lo jenuh di rumah, keluar, cabut. Soalnya kan cuacanya ini pantas banget dan cocok banget buat dipakai buat nongkrong bersama teman-teman, bersama pacar, bersama orang tua, bersama Aca, main Uno. Aku kesal sama Aca, aku gak mau temenan lagi sama Aca. Pokoknya Aca itu sangat menyebalkan, ya kan Rockstar, karena sekarang nih gue lagi sambil main Uno nih sama Aca, sama Bligus tuh, sama operator, sama penyiar baru nih di sini Rockstar ya. Pokoknya anyways, gue pamit dulu, saatnya ini gue untuk pulang. Have a rocking weekend Rockstar, kita ketemu lagi di hari Rabu dan Kamis. Bye bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: pastinya hari ini aku gak sendiri, karena di sampingku udah ada seseorang yang bakal ngajak kita sharing-sharing nih. Yes, ada Pak Evan di sini. Hai Pak Evan.
1: Halo Kak Yuyu dan Kak Dela ya, nice to meet you, thank you sudah di invite untuk ini. Saya memperkenalkan diri, saya Evan selaku Arete Sports Complex. Perasaan saya untuk opening ini very excited. This has been long awaited opening Arete ini, and definitely di feel dengan acara-acara yang ramai sekali pada hari ini, definitely excited and happy.
0: Wow, seru banget ya, happy ya. Kalau Pak Evannya happy, apalagi kita yang ada di sini ya, happy banget Rockstar. Dan kamu tuh wajib banget untuk datang di sini. Dan pastinya kita juga mau tanya-tanya ke Pak Evan ya. Mungkin nih Rockstar

yang sekarang sangat booming sekali di Bali. Boleh kunjungi Arete. Kita very open, gak only cuma for advanced people, maybe fitnessnya mungkin malu-malu gitu, enggak, kita ada beginners class juga, so we're very open to everyone. Mungkin for those for rockstars yang ingin join kita, bisa cek di websitenya kita aretesportscomplex.com atau di langsung message kita di Instagram aretesports.bali.

0: Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
4: Oh boy.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PH ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: WTRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. DMHR.
2: It's 7.9 FM. This is The Rockin' Life, Mary, where everyone can be a rock star. Hai rockstar, kembali lagi barengan you, Madeline, dan juga hari Weda ya di hari Senin. Gak kerasa ya, kemarin masih liburan, masih mager-mageran di tempat tidur. Hari ini sudah harus produktif lagi. Gimana rockstar, weekend kamu? Kemarin kemana? Kalau Yuyu kemarin weekendnya cukup produktif dari weekend-weekend sebelumnya. Karena dua hari dari Sabtu dan Minggu aku bekerja ya. Selain aku membaca tarot, aku juga ada liputan dari radio. Kemarin aku sempat datang di acara RT Sport Complex Grand Opening, seru banget di sana, rockstar, banyak banget kegiatan. Dan pastinya seneng ya bisa ketemu sama teman-teman media lain, bisa catch up, bisa seru-seruan. Terus hari Sabtu juga aku ada hadir di acara Festival Wine and Spiritnya Atamba di Icon Mall Sanur. Itu juga seru banget, bisa ngetes-ngetes banyak banget minuman ya. Biasa lah ya anak muda ya di weekend, apalagi kalau tidak keluar jalan-jalan ketemu orang baru. Nah kalau kamu gimana weekendnya? Apakah kamu milih untuk quality time sama diri sendiri atau mungkin quality time bareng keluarga? Apapun itu bolehlah sharing-sharing sama kita. Dan pastinya hari ini Yuyu juga mau ngasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca Bali menurut BMKG ya. Hari ini Senin 6 Juli 2026 katanya tuh bakal didominasi cuaca cerah berawan di siang hari dan berawan sebagian di malam hari. Dan buat kamu rockstar yang mungkin pingin pingin sunsetan ya, nanti itu akan ada ya Wak di jam 18:14 WITA dengan potensi tertutup awannya itu 25% hingga 40%.
3: Oke, berarti untuk yang sunset hunter bisa lah ya.
2: Iya bisa
3: ya.
2: Banget.
3: Dan ngomongin cuaca hari ini, itu barusan berangkatnya gimana? Aman?
2: Aku tadi aman banget. Tidak kedinginan. Aku sudah double protection, sudah mengerti, sudah hafal
3: yes,
2: ya.
3: Yes. Akhirnya balik lagi rockstar bareng yes. Kita di pagi hari ini. Akhirnya Senin udah kembali dan sekarang ini di awal Juli ya Mas ya.
2: Benar banget.
3: Semoga bulan ini menjadi awal bulan yang baik buat lo rockstar yes. Dalam semua kegiatan lo termasuk juga kita yang bisa menemani lo hari ini bikin seru-seruan dan pasti ayo kita ngobrol-ngobrol di Gamma R bareng Hello, Dan.
2: Yuyu Madeline.
3: This is Gamma R.
2: Good morning.
3: Happy Rockstar.

0: morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Korban meninggal karena gempa di Venezuela bertambah menjadi 3.000 orang berdasarkan data resmi terbaru pada Sabtu 4 Juli 2026. Sementara itu, tim penyelamat internasional mulai mengakhiri operasi pencarian korban selamat di antara reruntuhan bangunan. Bencana yang terjadi di 24 Juni 2026 lalu tersebut menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan sekarang bertahan di jalanan maupun tenda pengungsian. Banyak warga Venezuela mengungkapkan kemarahan atas lambatnya respon pemerintah terhadap bencana. Mereka menyatakan keluarga korban harus menggali reruntuhan sendiri untuk mencari kerabat mereka sebelum tim penyelamat internasional tiba.
2: Berita kedua dari antaramiusbali.com, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing karena tidak menaati aturan hukum di Indonesia selama semester 1 2026. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali Felusia Sengki Ratna mengatakan pemulangan paksa WNA karena beberapa alasan, mulai dari pelanggaran izin tinggal yang telah melampaui batas, penyalahgunaan izin tinggal, bekerja tanpa izin resmi, keterlibatan dalam investasi fiktif, hingga aktivitas orang asing yang mengganggu ketertiban umum. Deportasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan imigrasi Ngurah Rai Denpasar Singaraja, Tabanan dan Klungkung, juga rumah detensi imigrasi Denpasar yang menyisir tempat hunian dan titik rawan yang menjadi dasar aktivitas orang asing. This is you, Madeline.
1: This is Seriweda.
2: For The Rocking Life Bali.
1: Newsroom.
3: GMHR. Only on The Rocking Life. The Rocking Life.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Kalau gosip sih udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Star. Belum dipencet ya?
0: Udah dong.
1: Oh, baru aja.
0: Hai, Lobster.

0: Rin. Dan momen ini tuh langsung viral dan jadi sorotan setelah ada billboard bertuliskan Just TNT Married. Itu muncul di tengah-tengah kota New York. Itu ramai banget.
1: Jadi itu kayak semacam campaign gitu ya.
0: Betul. Iya.
1: Dan beberapa artis terlihat gabungan nih atau datang di nikahannya si Taylor bareng Travis.
0: Yes.
1: Mulai dari Selena Gomez, ada Rockstar, Ed Sheeran, ada Camila Cabello,
0: yes,
1: Gigi Hadid sampai Hugh Jackman. Jadi pastinya seneng banget ya kita di TNT akhirnya sudah resmi berlabuh Rockstar.
0: Yes.
1: Semoga untuk semua artis-artis yang saat ini atau mungkin Rockstar yang ada rencana mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, dilancarkan semua prosesnya ya.
0: Amin.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, ini adalah saatnya untuk kamu nambah-nambahin playlist kamu, Rockstar. Kalau tadi suara gue gak terdengar, itu artinya terbungkam, Rockstar. Bukan terbungkam oleh Yuyu, tapi karena terbungkam aja.
2: Terbungkam ini. Oleh keadaan ya.
1: Keadaan.
2: Keadaan yang memaksakan untuk dibungkam.
1: Jadi kalau gue cerita Rockstar kemarin itu agak melelahkan. Karena, tapi seru. Karena kemarin gue habis dari ARET, terus ada fanrunnya, terus ada High Rock Experience juga ada. Hari ini jujur semua badan lagi down, cuman ini tidak akan mematahkan semangatku, Rockstar.
2: Bener.
1: Untuk terus menyapa-nyapa kamu, berbicara dengan kamu semua.
2: Yes, dan pastinya kita juga tidak akan capek-capek untuk menambahkan playlist kamu ya, Rockstar.
1: Yes.
2: Karena seperti biasa ya, di hari ini kita bakal ngasih kamu salah satu playlist terbaru lagi. Dan kali ini dari Indonesia, ada Mbak Andin ya kan?
1: Oh, Mbak Andin.
2: Iya, Mbak Andin yang baru aja ngerilis single terbarunya yang judulnya Naksir.
1: Naksir.
2: Jadi Andin adalah salah satu Naksir ini adalah salah satu karya yang cukup spesial ya, dan membawa warna baru dalam perjalanan musiknya Andin nih untuk sekarang.
1: Yang bikin beda Rockstar dengan beberapa lagu Andin sebelumnya yang sering kali bernuansa megah ya,
2: sadu
1: atau penuh haru, Naksir ini hadir dengan musik yang lebih upbeat.
2: Betul.
1: Ya, dan juga dipenuhi warna musik pop yang groovy.
2: Tuh, jadi sesuai judulnya ya, lagu ini tuh menangkap perasaan manis, mendebarkan. Pokoknya penuh bunga-bunga dari Rockstar, kayak orang yang pertama kali baru menyukai sesuatu jadi atau pas, naksir gitu.
1: Pas-pasnya untuk Rockstar yang mungkin baru mendekatkan diri dengan seseorang, atau mungkin kamu yang hari ini berbunga-bunga, Rockstar, itulah lagu yang akan menemani perjalanan kamu agar selalu indah dan berbunga hari ini. So without any further ado, this is Andin with
2: Naksir.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.